Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

hutan Igneada longus adalah diketahui umum bahwa berjalan kaki merupakan satu aktiviti yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Tetapi tahukah Anda bahwa kesan positif ini lebih ketara apabila berjalan di dalam hutan atau di tengah kehijauan alam? Pada awal tahun 1980-an, Jepun memulakan satu amalan untuk mengatasi tekanan akibat kehidupan bandar yang sibuk. Amalan ini, yang dikenali sebagai Shinrin-yoku atau mandi hutan, berdasarkan idea bahawa manusia dapat menjadi lebih sihat dan bebas tekanan dengan menghabiskan masa di hutan. Kajian menunjukkan bahawa berada di dalam hutan tanpa melakukan apa-apa sekalipun dapat mengurangkan hormon stres dan menurunkan kadar degupan jantung. Kesan ini menjadi lebih signifikan apabila seseorang berjalan di dalam hutan. Turki memiliki banyak hutan di mana anda boleh merasai suasana semula jadi, menikmati keindahan kehijauan yang pelbagai dan melepaskan tekanan.

Dan sepenuhnya. Namun, hari ini kami akan memperkenalkan Anda kepada hutan longgos terbesar di Turkiye dan Eropa yang terdiri daripada pokok beech dan oak. Jika Anda pertama kali mendengar istilah longgos, mungkin Anda tertanya-tanya apa maksudnya atau menganggapnya sebagai nama jenis pokok. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, mari teruskan bersama kami. Tanah liat, pasir dan kerikil yang dibawa oleh sungai terkumpul di muara dan membentuk penghalang. Halangan ini menghalang sungai daripada mengalir ke laut, menyebabkan air berpatah balik dan menenggelami kawasan sekitar. Di kawasan yang dilanda banjir ini, terbentuklah paya, tasik, bukit pasir dan hutan. Kawasan di mana dasarnya diliputi air inilah yang disebut sebagai hutan longgos atau subasar. Istilah longgos merujuk kepada keseluruhan ekosistem ini. Malangnya, akibat campur tangan manusia, longgos besar kini hanya tinggal di kawasan Amazon dan lembah Kongo. Hutan longgos Ineada yang terletak di Kırklareli dianggap sebagai hutan longgos terbesar di Turkiye dan Eropah yang terdiri daripada pokok beech dan oak. Dengan dasarnya yang penuh air, ia menyediakan habitat unik bagi pelbagai spesies makhluk hidup. Beberapa spesies tumbuhan dan haiwan yang hanya terdapat di pantai Laut Hitam wilayah Trakya telah dilindungi oleh Convention Bern kerana ia tersenarai dalam Senarai Merah Eropah sebagai spesies yang terancam. Hutan Longgos Ineada juga meliputi tasik sistem lagun kawasan berbuluh dan bukit pasir pantai. Ekosistem yang luar biasa ini bergantung kepada keseimbangan yang sangat sensitif. Air perlu wujud dengan banyak dan berterusan. Sekiranya paras air menurun, ciri unik hutan ini akan hilang dan sebahagian ekosistem akan musnah. Tasik terbesar di dalam hutan ini ialah Tasik Mert. Selain mereka yang suka meneroka hutan dengan berjalan kaki, ramai juga yang memilih untuk mendayung di tasik. Aktiviti seperti berkayak memungkinkan pengunjung meneroka kawasan longgos yang tidak dapat dicapai dengan berjalan kaki, memberikan pengalaman yang menakjubkan dari segi flora yang kaya dan panorama alam yang luar biasa. Setiap musim menawarkan pengalaman yang berbeza di hutan Longgos Ineada. Musim luruh dihiasi warna kuning dan jingga. Musim sejuk menyajikan pemandangan hutan bersalji yang putih bak dongeng. Manakala musim bunga menyaksikan kebangkitan semula alam dengan daun dan tunas yang segar. Dengan pokok-pokok yang tumbuh di dalam air, tumbuh-tumbuhan yang subur dan spesies yang terancam adalah dunia yang luar biasa. Hutan Longgos Ineada adalah syurga tersembunyi di mana anda dapat menikmati keindahan alam semula jadi dan menyaksikan pelbagai kitaran kehidupan. Selain itu, kerana ia terletak di laluan migrasi burung, aktiviti pemerhatian burung juga boleh dilakukan di sini. Aktiviti lain seperti lawatan basikal, safari foto dan permainan mencari arah juga popular di kawasan ini. Bagi mereka yang berminat dengan sejarah, terdapat peninggalan zaman Genoa, rumah-rumah jerami yang menyerupai kediaman orang Trak, serta kubur-kubur purba dan bukit-bukit bersejarah di sekitar Ineada. Hari ini, dalam rancangan Para Perintis Anatolia, kami telah berkongsi kisah hutan Longgos Ineada, hutan longgos terbesar di Turkiye dan antara yang terkemuka di dunia. Anda sedang mendengar program yang disediakan oleh Neslihan Değirmenci Oğlu dan disiarkan di Radio Suara Turkiye TRT. Selamat tinggal dan jumpa lagi.

Chef Chef Turkiye. Adakah Anda tahu bahwa terdapat chef Turkiye yang terkenal di peringkat antarabangsa dalam kalangan chef terkemuka di dunia? Restoran Mikla, yang terletak di Istanbul dan disenaraikan antara 50 restoran terbaik dunia, menarik perhatian dengan menu yang digambarkan oleh Chef Mehmet Gürs sebagai masakan Anatolia Baharu. Dilahirkan di Finland dan dibesarkan di Sweden, Mehmet Gürs menimba pengalaman bekerja dan pendidikan kulineri di Amerika Syarikat sebelum mula menyumbangkan kepelbagaian baru kepada budaya masakan Istanbul sejak tahun 1996. Chef Turkiye bukan sahaja terkenal di dalam negara, tetapi juga di pentas dunia. Ali Gün Görmüş yang berasal daripada Bandar Tunceli berpindah ke Jerman bersama keluarganya ketika berusia 10 tahun. Beliau memegang gelaran sebagai chef Turkiye pertama yang menerima bintang Michelin. Setelah berjaya menamatkan pendidikan kulineri dengan cemerlang, Ali bekerja di beberapa restoran bintang Michelin di Jerman. Beliau berani membawa hidangan jalanan Turkiye ke dalam masakan mewah pada usia 27 tahun, membuka restorannya sendiri berkonsepkan masakan Mediterranean seterusnya meraih bintang Michelin. Seorang lagi chef, Serkan Güzel Çoban, yang dilahirkan dan dibesarkan di Jerman, menjadi chef Turkiye kedua yang menerima bintang Michelin. Berusia 35 tahun, Serkan mendapat inspirasi daripada resipi masakan ibunya dari Denizli. Selain memberikan perhatian kepada gastronomi dan kualiti rasa, restorannya turut mengutamakan tanggungjawab sosial dengan majoriti pekerja di dapur dan perkhidmatannya terdiri daripada individu kelainan upaya fizikal dan mental. Dalam senarai 50 restoran terbaik Asia, tempat ke-36 diduduki oleh sebuah restoran di kota Bangkok yang dikendalikan oleh seorang chef Turkiye, Fatih Tutak. Berasal daripada Bandar Bolu dan merupakan graduan sekolah masakan Mengen, Fatih berjaya mencipta menu Turki Mediterranean yang diinspirasikan daripada sejarah Turkiye dalam latar budaya masakan Asia Timur. Masakan Turkiye dengan kepelbagaian hidangan dan keunikan rasanya semakin mendapat perhatian kerana ia sesuai untuk pemakanan sihat dan seimbang. Malah, ia juga menawarkan pilihan yang sangat sesuai untuk diet vegetarian, menjadikannya antara masakan yang semakin digemari di seluruh dunia.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.